yangna chatsgib jati kongne zana si xiaoguo yi tijib tuna. Dima tag yuizi dang xiaoguo yi chatsgib dang da gul bim jitig xie dang tar di nang kabar angzang jigla kabar juabi angzang di na dungwa xigin ba dang. Kooni ji yangchir angzang zhan xigla kabar juab jang riyab xil ma tabi. Yuizi yasim si gasil nian tuk bar nian sang si na Nintuk bi nitsi dira jitug shil ayung samni Nintuk bira nimdaq tongman taichum dachira. Dini xiaoguo yi Nintuk bi kaya mabshilba masil ji ku ni nimdaq tongjira mingtim shunga. Ku ni ji mnyamda sani di ngakdung kang da jyotun nyansang shiba danga. Nintuk huna wanglaq ji nitsi dikhir ji yuizig la simchil mabshida. Nitsi di zaychu tamngiri jibshada.

Yang zarci setengah orang biar kerja engkau sengen lupa hendak cenderung baca ke kemzanga. Tiada tayang juga kongsi romans kandang siri cecak seni pemi dengkang juga nanti kita. Tongyang longchun nianchun cecak di kong workil nampu suah deng datang segunung lecun yin cecak tiada lecun di kong juar semap sebab sembur gap sese. Rayang zarci biar sengen lupa nampu tiang lecun di yang harjun kita nampu hendak kengin lembir zoomdu ran nianchun yel. Ayana tiang lecun di zoomdu pat deng nianchun ba dua macam yin.

Yang dia tengah kisah zina daga, jenis kisah zina daga. Datuk penturin jontopi daki mohon dan yang bisa.